Tungol ka nga siya to buyo, inchiw mo gay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge ti am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye. Oh,